Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cisingkil mengudara untuk hari Juli 2020 dari Jalan Radio nomor 1 Cisingkil Utara. Kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Selamat pagi Radio Republik Indonesia Cisingkil.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan azan salat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Jalan secara terintegrasi hingga ke tingkat desa.

sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Berbicara tentang contoh-contoh orang yang memberikan manfaat kepada orang lain itu, maka tentunya ini banyak sekali, baik melalui kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, hingga kisah di seputaran kehidupan kita hari ini. Salah satunya di dalam hadis disebutkan begini, bahwa kebaikan manusia itu dilihat dari seberapa besar manfaat yang dia kontribusikan bagi saudaranya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Atau dia memberikan manfaat kepada alam dan lingkungan, atau katakanlah memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Karena kehidupan ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, dan kita memberikan kontribusi untuk kehidupan itu sendiri, bahkan bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Ini dalam makna man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur, berterima kasih kepada dirinya sendiri. Atau siapa yang melakukan kebajikan, maka bagaimana memahami bahwa Nabi menyebutkan bagi manusia

Satu hari misalnya Imam Hasan Al-Basri meminta kepada murid-muridnya untuk menjumpai Thabit Al-Bannani, atau bisa dibaca Thabit Al-Bunnani. Hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Maka kata Imam Hasan Al-Hasan Al-Basri, jumpai Thabit Al-Bunnani, ajak dia untuk sama-sama melakukan kebajikan ini, yaitu memenuhi kebutuhan orang lain. Maka ketika itu murid-murid Al-Hasan Al-Basri menjumpai Thabit Al-Bunnani, tetapi Thabit sedang berada di dalam kesibukan ibadah i'tikaf di masjid, sehingga beliau menjawab, saya mohon maaf kawan-kawan, karena saya sedang melakukan i'tikaf. Artinya Thabit Al-Bunnani lebih mengutamakan i'tikafnya dibandingkan dengan ajakan saudara-saudaranya atau kawan-kawan dan teman-temannya untuk melakukan kebajikan lainnya. Maka murid-murid Al-Hasan Al-Basri kembali kepada gurunya dan mengatakan hal yang sama. Tapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kembalilah kalian kepada Thabit Al-Bunnani, sampaikan kepadanya, wahai Thabit, apakah engkau tidak mengetahui bahwa setiap langkah yang engkau gerakkan dalam membantu saudara-saudaramu itu lebih baik daripada melakukan ibadah haji kali yang keduanya, lebih baik dari melakukan ibadah haji pada kali yang kedua. Lalu murid-murid Al-Hasan menjumpai kembali Hasan Thabit Al-Bunnani, kemudian menyampaikan hal yang sama. Maka tergeraklah hati Thabit, beliau pun tidak lagi bersikukuh untuk melakukan i'tikaf, tapi ikut bersama untuk melaksanakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ini menyatakan bahwa pemahaman para ulama, para ahli ibadat, orang-orang alim tentang khairun nas anfa'uhum linnas itu seperti itu. Sehingga di kampung, ketika seseorang misalnya diantar dia sebagai seorang lintu baru, ya, pengantin, ada prosesi serah terima antara pimpinan desa A dengan desa B. Maka di sana disebutkan, untuk mengikut sertakan mempelai laki-laki ini dalam semua kegiatan, bagi kegiatan hidup maupun kegiatan kematian. Nah, di sini mesti paham. Ya, sebenarnya sedang diingatkan kepada kita untuk menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bukan nanti setelah diserah terima lalu tidak kenal dengan pimpinan desa kecuali saat kita butuh, atau tidak kenal dengan masyarakat setempat, dengan tetangga, lewat-lewat terus tanpa tegur, tanpa sapa, apalagi ikut serta di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

tidak peduli. Maka kalau sikap ini yang dipilih olehnya, betapa banyak kebajikan-kebajikan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga dan ampunan Allah yang telah dia tinggalkan, yang telah dia lalaikan, yang telah dia abaikan. Apalagi di dalam hati nanti merasa lebih melambung dirinya dibandingkan dengan orang lain. Ada takabur, ada kesombongan, ada ujub, ada harga dirinya yang telah diberikan label berada pada tingkat yang tidak terjamah oleh manusia di sekitarnya. Maka ini dia tidak hanya tidak bermanfaat kepada orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri dia telah menjerumuskan ke dalam api neraka. Riya dan sombong, ujub, takabur itu akan membinasakan diri dalam neraka. Nah, ini dipahami betul oleh para ulama, oleh orang-orang tua kita. Lain pula kisah dengan Umar bin Al-Khattab. Dan ini sering kita sampaikan. Suatu ketika melihat anak muda yang berbaring di masjid, malas-malasan, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, "Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah." Hai anak muda, langit tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud daripada Umar bin Khattab di sini adalah beliau memberikan motivasi kepada anak muda untuk giat bekerja dan tidak hanya menjadi beban dan tanggungan bagi masyarakat, paling tidak untuk dirinya sendiri itu. Ya, sebelum dia memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi Umar lebih mengutamakan mereka bekerja mencari nafkah, menyingsingkan lengan baju, mengerahkan seluruh daya kemampuan energi untuk mencari kehidupan, menguak tabir dari rezeki yang Allah taburkan, dibandingkan dengan para pemuda yang beritikaf tadi yang berleha-leha di masjid, walaupun itu bagian dari ibadat. Jadi bukan mengatakan jangan berleha-leha, tidak, motivasi supaya jangan sampai para generasi muda ini terbiasa nanti berada pada posisi dan perangai orang-orang yang malas-malasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadat perlu dan sangat penting. Ibadah mahdhah. Tapi ibadah yang umum yang lainnya, bahkan mencari nafkah itu pun bagian daripada ibadah. Ya. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran 'allakum tuflihun." Maka jika salat berjamaah sudah ditunaikan, Jumat, karena ini berada di surah Al-Jumu'ah, "Fa'idha qudiyat salatu," apabila salat berjamaah telah ditunaikan, "fantashiru fil ard," bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? "Wabtahu min fadlillah," dan cari karunia Allah, rezekinya.
Wadhkurullaha katsiran.

yang berinfak dan bersedekah. Utsman bin Affan dikatakan riya, pamer. Banyak kali kasih 2000 dinar. Ya. Ini 200 dirham. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya, Umar setengah. Abu Uqail hanya satu sa' kurma. 4 mud. Satu mud itu 2 tampung tangan atau katakanlah 1 panci. Satu tangan digabungkan tangan orang dewasa lalu diangkat. Nah, itu 1 mud. Katakanlah rata-rata 1 panci. Atau lebih kurang ya 2,8 kilo kalau ditimbang atau 2,6 kilogram. Bila itu beras. Ini kisah ini sudah pernah kita ceritakan. Nah, Abu Uqail ketika diminta untuk memberikan kontribusi kepada perjuangan Rasulullah, beliau berpikir karena tidak ada apa-apa nih. Terus berpikir. Apa nih yang harus saya lakukan? Saya mesti bisa. Saya mesti ada sahamnya di sana. Ya, karena Allah meminta pinjaman dari orang-orang yang beriman. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan untuknya. Balasannya, ya saya harus dapat, tapi saya tidak memiliki apa-apa, makan saja sulit sehari-hari. Kalau orang lain makan 3 kali sehari, saya sekali saja kesusahan. Gimana nih polanya? Maka beliau berpikir, memeras pikiran, dan coba untuk melangkah dengan satu ide. Beliau masuk ke pasar, lalu menjumpai orang-orang yang sedang berdagang dan meminta kepada mereka untuk memberikan upah bagi dirinya dengan mengangkat tambang. Tambang itu tali temali, bukan maksudnya dibuat tambang di Madinah, tambang emas, tambang perak, apa minyak dan nikel dan lain, bukan. Tali temali yang dirajut dari urat-urat pelepah kurma itu kemudian dijual, atau ada yang dimasukkan dari wilayah di luar Madinah tergulung. Nah, tali itu diangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Abu Uqail radhiyallahu taala anhu ardahu mengambil upah dengan menjadi buruh kasar di pasar kota Madinah. Lalu beliau dapat upah. Dapat upahnya adalah 2 sa' kurma. Maka segera beliau di akhir petang keluar, apa namanya, kembali ke rumah untuk membawa 1 sa' kurma untuk keluarganya. Dan 1 sa' yang lainnya bergegas beliau jumpai Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan pinjamkan ini 1 sa' kurma untuk membantu perjuangan dan agama Allah." Maka Rasulullah menerimanya. Nah, ini maka turun ayat itu tentang ya memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,

Surah Taubah 79. Ya. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang yang tidak mampu memberikan bantuan atau derma atau kontribusi kecuali hanya kerja keras mereka. Itu dia. Salah satunya Abu Uqail radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak sanggup bernilai harta, dia kasih tenaga. Ada lagi seorang sahabat punya kebun kurma,

dan kualitasnya bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bah luar biasa. Lalu beliau pulang. Cepat-cepat pulang. Ana dan istrinya masih berada di bahagian sudut rumah sedang bersenda gurau, dan rumah itu berada di dalam kebun kurma itu. Apa kata suaminya? Dek, sini dulu. Anak-anakku sini. Ayo kita keluar dari rumah kita. Ini bukan rumah kita lagi. Kenapa? Karena sudah aku pinjamkan bagi Allah. Begitu mendengar ini, istri langsung bergegas, kumpulkan pakaiannya, lalu keluar. Tidak ada celah-mencela. Tidak ada raut wajah yang bermuram durja dari istrinya. Apalagi menyalahkan keadaan. Istri begitu lapang dadanya menerima dengan mengatakan bahwa ini adalah perniagaan yang sangat menguntungkan, wahai suamiku. Keluar. Ada enggak pada zaman sekarang seperti ini? Kalau ada, itulah bidadari dari surga yang sudah turun di rumah bapak sekalian. Tapi saya kurang yakin, apalagi zaman sekarang. Maka kalaupun tidak bisa sedemikian, apa yang bisa kita berikan? Perlahan-lahan untuk kita latih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Kufah sana Abu Hanifah bertetangga dengan seorang tukang jahit sepatu. Dia bekerja saban hari, lalu pulang di samping rumah Abu Hanifah. Tapi begitu masuk dalam rumah, dengan uang yang dia peroleh, dia mabuk-mabukan sendiri di rumah, lalu melantunkan sebuah syair, atau bahasa kita putar musik lah. Lalu nyanyi sendiri macam orang, ya orang mabuk. Abu Hanifah hampir saban malam mendengar nyanyian itu sayup-sayup. Wah, orang mabuk sebelahnya. Hingga satu malam dia tidak mendengar nyanyian orang yang sedang mabuk, yang merupakan tetangganya yang juga merupakan tukang sol sepatu ini. Sepaginya setelah salat subuh, Abu Hanifah bertanya, si Ulan kemana ya kok? Tidak ada

Duduk, dipersilakan. Ada apa gerangan, Tuan Syekh? Seharusnya kalau ada apa-apa, kirim berita biar saya yang ke sana. Saya enggak enak nih kalau Abu Hanifah yang kemari. Tidak apa-apa. Begini, saya punya tetangga, lalu diceritakan. Nah, lalu, kalau boleh, tolong dibantu untuk dilepaskan. Maka gubernur memberikan selembar kertas tertulis agar dilepaskan oleh polisi. Lepas pulang dengan dibonceng oleh Abu Hanifah yang menjemputnya satu kuda berdua. Malamnya besok tidak terdengar juga nyanyian. Rupanya orang mabuk ini sadar bahwa selama ini Abu Hanifah amat sangat memperhatikan keadaan tetangganya, sehingga dia merasa membuang-buang waktunya habis percuma tanpa memberikan manfaat. Dia pun berjanji mulai itu, saya akan menjadi tetangga yang baik, terutama bagi Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah telah memberikan dedikasi yang terbaiknya, kontribusi yang termulianya terhadap tetangga sebagai apa namanya, merealisir pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yuhsin ila jari. Atau dengan riwayat lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Banyak orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Orang yang banyak berjumpa dengan kita adalah tetangga. Rupanya orang yang sangat peduli, care terhadap kita itu adalah tetangga. Malam mengadu kita kesakitan, siapa yang dengar? Tetangga. Orang tua kita mungkin di kampung, adik-adik kita mungkin tak di mana. Yang dengar tetangga. Yang datang duluan diketok, duk duk duk duk, Pak Amin, Pak Amin, assalamualaikum Pak Amin, ada apa Pak Amin? Karena lebih menyayat, lalu kemudian didobrak, didapati tetangga senajur dibawa ke unit gawat darurat atau diberikan bantuan tetangga. Maka Rasulullah katakan mungkin. Kemudian tetangga lagi yang paling dekat itu istri, wassahibi bil jambi, sahabat yang berada di sebelah kita. Nah, maka ini orang-orang hebat terdahulu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, selama ini saya pernah ditawarkan untuk makan durian oleh adik kandung yang nomor dua termuda. Dia beli 7 buah besar-besar tapi 100.000. Murah sekali. Bawa pulang. Rupanya memang selama ini duriannya banyak yang tidak manis. Ya. Bahasa Aceh tabu. Tidak manis. Ya kita makan juga. Alhamdulillah, bismillah. Cuman tabu baca anak. Karena dua nuk aja. Kalaupun manis, lebih dua butir itu tak sanggup. Tak sanggup. Mungkin ada orang yang sanggup 5 butir, ada yang sanggup 1 buah. Tak masalah. Ada juga orang seperti ibunda kami itu yang tabunya yang galak.

0: Come on, man.
1: Tujuh buah, 100 ribu. Besar-besar lagi. Bukan kecil-kecil, memang besar-besar. Hampir sebesar ukuran kepala. Mungkin sebesar kepala kita, bahkan ada yang lebih lonjong.
0: Sidang jamaah yang tidak kita ceritakan apa? Ada kisah seorang syekh membeli semangka.
1: Ada seorang syekh membeli semangka.
0: Untuk apa dibeli semangka? Untuk menghadirkan kebahagiaan, keceriaan, dan rasa di dalam lingkungan keluarganya.
1: Semangka besar, bawa pulang, nanti sama-sama makan. Anak-anak pun demikian. Istri setelah dibelah, dipotong-potong, dibuang kulit, enak betul.
0: Sampai di rumah, semangka itu diambil oleh istrinya, dibelah, lalu dipotong-potong, diberikan kepada sajian keluarga. Pas dimakan, semangkanya tidak manis. Tidak manis. Warnanya pun tidak semerah yang diharapkan. Anak-anak bilang, gak manis nih ya, gak manis nih ya. Istri bilang, apa nih semangka?
1: Syekh ini bilang, la haula wala quwata illa billah.
0: Siapa yang kalian sumpah serapahi? Siapa yang membuat kalian emosi? Kemarahan kalian itu untuk siapa? Untuk penjualnya. Sungguh para penjual semangka ini sudah mencoba memilah dan memilih.
1: Dia pukul-pukul, pok pok pok pok pok pok pok pok, nyol lagi pak. Pok pok pok pok,
0: mamenyo, insya Allah.
1: Taplah ino.
0: Eh, orang Arab kan dibelah terus, ya. Abu Bittih, katanya Abu Bittih, bapaknya semangka, dia bilang. Abu Bittih, ya Abu Hamra.
1: Semangka merah, nah, diangkat begini di atas mobil tinggi-tinggi.
0: Enak,
1: ada yang dibelah. Coba rasa.
0: Rupanya pilih yang lain, pok, pok, pok, pok, pok, pok. Dari 100 pilihan, mungkin satu boleh salah.
1: 99-nya merah, manis, isinya bagus.
0: Tuan Syekh ini bilang, sang penjual telah berusaha semaksimal mungkin untuk memilah dan memilih. Maka tidak pantas bila kita kesal terhadap dia, lalu mensumpah serapahi dia. Lalu bila bukan tuh penjual, kalian mungkin akan kesal terhadap pembelinya. Pembelinya tidak menginginkan kecuali kalian bahagia, sangat ikhlas dan jujur. Dia sudah berusaha dengan harta yang halal, dia datangkan buah semangka ini. Mana, tidak mungkinlah ya kami sumpah serapah untuk ayah. Tapi ada yang mungkin, ya. Di seputaran kehidupan kita ini di Aceh, penuh genyong, meletahana, apa ni beli? Rasa aja tidak ada, buang-buang duit aja. Kena sumpah serapah lagi kita di rumah. Dah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran tidak bisa memberikan kontribusi kecuali kerja keras. Allah puji. Nah sekarang semangka sudah dibawa ke rumah. Sebelumnya cari uang, peras keringat, habis waktu, terik matahari. Atau mungkin ada yang begadang di malam hari. Itu dapat hanya sesen dua sen, lalu dikumpulkan hanya untuk satu potong semangka, menghadirkan kebahagiaan, keceriaan, canda tawa di lingkungan keluarga yang dia cintai. Jangan sumpah serapahi orang yang beli. Kalau begitu sang petaninya yang menanam, jangan.
1: Dia sudah berusaha untuk memilih bibit unggul. Dia bajak tanahnya, ladangnya. Dia sirami pagi petang. Dia cabut rumputnya. Dia sebentar-bentar keluar untuk menatap dan melihat, memeriksanya. Kadangkala banyak di malam hari dia pun keluar, tidak bisa tidur. Oh, laga. Oh, laga. Sebelum hujan, dia coba untuk payungi. Dia buat aliran air jangan sampai terendam. Ketika hujan datang, dia coba untuk mengeringkannya. Lalu kemudian dia rawat dengan baik. Ini sang petani kerjanya. Allah puji orang yang mengangkat tambang di pasar kota Madinah. Sekarang ini sudah banyak, mulai dari membajak, memilih benih, lalu menanamnya, lalu memberikan pupuk dan seterusnya, sampai menjaganya. Habis waktunya, energinya untuk hanya sebuah semangka yang sekarang kita makan. Apakah pantas kita serempah, sumpah serapahi dia? Tidak. Kalau begitu, kami kan tidak mungkin juga, kami juga tahu. Nah, berarti yang keempat, siapa yang kalian sumpah serapahi? Tentu pencipta semangka ini, yang sesungguhnya dia menumbuhkan. Al-Waqi'ah ayat 64 menyebutkan, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Walau nasya'u laj'alnahu hutaman fadaltum tafakkahu. Kalau kami kehendaki, sungguh kami lumat binasakan. Lalu kalian akan terheran-heran sembari mengatakan, inna lamughramun. Sesungguhnya kita berada dalam kerugian yang amat besar. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Lalu siapa yang kita sumpah serapai? Allah. Pilih di antara empat ini, yang mana kita sumpah serapai? Maka yang terbaik adalah terima lalu mohon pada Allah. Insyaallah durian ke depan nanti kalau dengan rasa syukur, la azidannakum, kami akan tambahi nikmat kami insyaallah. Maka sikapi sesuatu dengan mata batin, dengan ruh, dengan jiwa sebagai seorang mukmin yang ingin memberikan manfaat kepada manusia, alam, lingkungan, kehidupan, dan juga dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lihat ke depan contoh-contoh lainnya insyaallah. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Sari berita. Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Potensi wisata sejarah benteng Jepang atau Bunker Bater A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Cadika Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota Seluruh Indonesia.
2: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selanga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
3: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
1: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri melaporkan.
0: Sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Berikut laporan Muhammad Sofian.
4: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
5: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lusmame, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, rupanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
4: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Ilham Syah.
6: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan, termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak hanya didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnya Din Labuh, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol.
7: Jadi kita harus tahu dulu, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada sendiri. Kita tahu sama-sama bahwa penyakit gagal ginjal itu terjadi karena penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjalnya tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun tugasnya, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa dari makanan ataupun minuman yang telah kita konsumsi. Kenapa bisa penurunan fungsi ginjal? Itu pasti ada banyak faktornya. Salah satu yang paling sering untuk di era yang sekarang itu adalah faktor penyakit metabolik seperti kardiovaskular, DM, hipertensi, seperti itu. Dan juga ada sekarang yang sudah banyak itu autoimun juga sudah mulai, dan juga dari batu. Jadi kalau khusus untuk pasien ginjal sendiri, itu yang paling banyak presentasinya adalah dari yang hipertensi dan diabetes gitu. Yang mana kita tahu bahwa kalau pasien hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Jadi itu lambat laun, lama-lama pembuluh darah yang ada di ginjal juga ikut rusak seperti itu, sehingga kan oksigen dan masuk ke dalam tubuh itu atau ke ginjalnya kan tidak bisa bekerja. Disitulah lama kelamaan ginjal itu akan rusak. Dan kita harus tahu juga bahwa ginjal ini berbeda dengan organ yang lain, yaitu apabila terjadi kerusakan dia itu bisa silent, jadi tidak ada gejalanya. Beda dengan serangan jantung. Kalau jantung sebentar aja oksigen tersumbat, tidak sampai ke jantung, kita langsung ada serangan jantung kan, bisa kolaps. Tapi kalau ginjal tidak. Jadi dia bisa bertahan, 10% berkurang masih bisa, malah tidak ada gejala. Jadi jangan kaget apabila ada pasien yang begitu dia cek, langsung divonis, oh ini harus cuci darah. Karena apa? Ginjal hanya sekitar 15% dia masih bisa kerja, seperti itulah. Di bawah 5% baru dikatakan gagal ginjal, seperti itu.
6: Rami menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan yang meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Dr. Rahmi menegaskan pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengolah stres, dan menjaga berat badan ideal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.

0: RRI Siantar, RRI Sabat, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbulusalam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: IAIN Pakekon melaksanakan wisuda terhadap 328 lulusan baik jenjang sarjana maupun magister. Dalam kegiatan itu juga ditegaskan terkait transformasi IAIN tersebut yang akan berubah menjadi Universitas Islam Negeri UIN. Laporan Fitra Jayadi.
2: Institut Agama Islam Negeri IAIN Pakuan mewisuda 328 lulusan dalam sidang senat terbuka wisuda di Gedung Olah Seni Gos Takengon, Kabupaten Aceh Tengah Sabtu pagi. Ratusan lulusan tersebut terdiri atas 117 lulusan dari program sarjana atau S1 dan 211 lulusan lainnya dalam program magister atau S2. Rektor IAIN Takengon, Profesor Ridwan Nurdin menyampaikan optimisme bahwa jumlah wisudawan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 700 orang pada tahun-tahun mendatang. Dirinya juga mengungkapkan rencana transformasi IAIN Takengon menjadi Universitas Islam Negeri UIN pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah dari 4 kabupaten telah diajak berdiskusi terkait perubahan status tersebut.
3: Dari 4 bupati di wilayah tengah, semuanya kami tanyakan, kira-kira kalau UIN Takengon itu kita ganti namanya, dengan apa, dengan siapa kita ganti? Hampir mengerucut kesepakatan kepada Sultan Merah Johan, anak Raja Lingel, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam.
2: Sementara Bupati Aceh Tengah Hairi Yoga mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang resmi menyandang gelar sarjana maupun magister. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diamalkan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
4: Mudah-mudahan orang tua kami bangga anaknya hari ini atau suaminya bangga memiliki istri hari ini yang telah diwisuda. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Pesan kepada mahasiswa khusus, jangan pernah melupakan dosen dan guru.
2: Pada kesempatan itu, IAIN Takengon juga memperkenalkan 3 program studi baru jenjang sarjana, yakni Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Akuntansi Syariah, yang mulai menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Prosesi wisuda terus diwarnai pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik serta lulusan inspiratif. Penghargaan lulusan inspiratif diberikan kepada Abu Mukmin yang menyelesaikan pendidikan S2 di usia 60 tahun. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Potensi wisata sejarah benteng Jepang atau Bunker Butter A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
5: Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah benteng Jepang atau Bunker Bateri A yang berada di Gampung Codbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke benteng Jepang Codbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
6: Subhanallah, ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Codbau. Subhanallah, ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih, sebenarnya bersih, dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
5: Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya, kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
6: Sayang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian yang dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh apa Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
5: Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu, keberadaan Benteng Jepang Cot Bau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan Benteng Jepang Bunker Baterai A di Kampung Cot Bau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live stream.